kerjaan mana mang kerjaan tetap bangga tahu balen anak mencatat batasan ngai padam lebay ngai padam ngai lebay cari cerong matang bayang raka.